nga ngun ci hor ji yang sa cha la ya yang ker ser shok yang kham ba te nga ya me la to kho yang ndi da bu la ya yang ta sa a tra yang ar che che ba ya na ya yang te ni kho re yang kham ga dam cho ya ta tra gi ho ta yang man da to ya jab hai la nya la yang ka da sir ya hangun sta pa glu pu yang sa la ya na ya ta lar je khwe la yang a chen da yo la ya a gon yer di ghalan je yang a khsal wa la ya chosh kar di arang ul yang a sala ngum ya yang a nyin shab ji mbo shi yang a yar ji la ya chosh za jang ar dam ba yang a sala ngum ya yang tra gi stang ma yang ngo ba la ya cho cho nyo ga ma ga dem yang ka la jo ya ta ma sang ke cha yang ta ur sho la ya ngan der yo hwa ta la yang nya tu ta ya yang chen ke ve ler ma ga yang ni ja da ya ta ta nang aglari yang ar garni yoya ta khar lu khwar du yang anya mil khtor ya yang tar ta ar khur yang ayole yana ya ta yang cher nyun ta yang asya je yola ya hangun chara la kha yang thumba ta ya kha po chin ar gan zi yang an ram ta thi ya ar phan da nyu ma yang am gi le ya ar don thi

yan zha zhen dan bi long chen dang zha jin nam ge san ge zhong han jin zhe zhi lam kan yo bi ka lao nan ba ha zhou de le ta dan nan ba ci san jin nang jin ban de ne zong ren jiang bu nian chen kan wo ge la long chen dang zong xiang chen zhen de ne dao che che bre kan ni jin nam de ge de nu ge zhe zhi lam tun xi bi de zu xi ren ge ta dong nin chen de ren ge den chen de da zong lu ma ge jie zhe ge nian nam dan dong zhe xi jie yin

Demen jakrumin yelim tiktik chignik tanga telin khani chanam chunga gano simga war kalam chama denjigri kadushi chukwa. Yakrumin yelim tiktik chik simga tanga chabjani yishu gu war kalam tindi tanga juli simjara chiksimni juli simjara jirgigin chamda na yang tartalam shik sushi kunu gangratiga kalwa nambang nyam chukshi chuka chiga. Demen ngar jindam tindi tanga juli jibjara jubji tangmali jarang apchi gin cham, juli simjara jibdin tangmali nyibja gin cham, juli simjara jubji gin chamda na yang tartalam shik sushi kunu gangratiga kalwa nambang nyam chukshi chuka chiga. Demen ngar jindam tindi tanga juli nyibjara jibji tangmali tigjani juli nyibjara jibji shikchi gin cham, dana yang tartalam shik sushi kunu jinga kalwa nambang nyam chukshi chuka chiga.

Demen je krumi ni lum tik tik jing ha dang ge wa wan qing hong de ni zor gan ra jo su ge lam chang ma yang den jig re ha du shi chu ge nga jin ni lum tik tik jing ha dang ge zor gan ra ni ta wu dang ta wu ni chi de ge wa ka lam tik ni dang ge che le jib ja ra ge gen cham den jin na chi de ni ha ran zor gan ra jo su ka shu ge ran na yang ta ta lam shi su shi ge no jing ge lu de khang nin da ge ta ji ge ka ka lo nam ba ge nyam jo shi ju ge che ge Demen zorgun rao ni hara chigde san josu kashkunda ga yang chile tigja raa chunga ni tangma la zibja gan tsam. Dana yang tata lam shikso she kono gaan rata ga kalona bagi namchok she chuka chiga. Demen ngar jin zorgun rao ga lam tkinti tanga gangri puklim tangpo ga chile samja raa jachin ni chile samja raa jachin chaksam gan tsam. Dana yang tata lam shikso she kono chengen rida kanyan daga tgarata zhigo ka kalona bagi namchok she chuka chiga.

0: 荣龙从这儿写，荣龙别里出了王大南等、白骨、张宏远、王海红、金世书几个所属的当选了。详情等于荣龙合众典礼参众的空门演变，一个托尼三路基地写。 우쇼준가 등급 호중소 소 등습도 배워등 럭터 시대 판디림비가 난극의 디급선이 요비 상징과 공호 장미 제주 수제 시진핑과 랑샤 개칭 등 당중앙의 기출 고지 럭터 돈출 시제대 선지다우르 십실 시비 제시 차지르지니 호중 사무셰바 등 십실 남무셰바 럭지 종무셰바 지기탈 인틀은 흥도바 등 차슬은데 희 제적의 동화 甚至大瓦应得了的你从文件彼此投影片记了车顿写巴记西尼恰斯了大书记尼巴等恰斯了黑书记尼巴恰斯了乐得记尼巴记人称没不能同等东西国庆期间这个下边当下短缺了中文写巴等蒙喷的学习了等人物白了 Liyil Dengpur Songni, Nitsilin Ngoma Jilin Sheba Deng, Anatun Ngoma Nyeba, Shetab Zungu Shoba Jishi Ni, Rikswasi Mangchuk Deng, Sanlu Shuk Shikta Dungwa Deng, Liyitun Nyamda Dribgi. Dengshi Dambu Jungdar Sheba Deng, Sinti Dabi Nonchil Ngongguk Deng, Yosung Sheba. Lohtin Jirmilgi, Nangnyin Zochin Deng, Sinti Zochin Dangu Jishi Ni, Caiyuji Mangil Goshul Zungu Shegi. Lohtin Jirmilgi, Rizhung Zinzu Deng, Ehtula Zinshi Sheba, Dangu Shini, Domzi Zhichunga Doni Rangjin Deng, Yangdag Rangjin, Chacung Rangjin Chila, Nganin Shegi. Lohtin Jirmilgi, Mgindanga Kepan Konar Rangambi, Yintunga Shabchula Dangu Shidi, Gava Rerijin Tenni, Shawa Zungra Jibni, Jimri Zungu Lengi. Lohtin Jirmilgi, Chagang Choba Deng, Rangcha Deni, Gertun Nirwa Dangu Shidi, Didang Namba Ginda, Dosun Namu Shegi Shibden. 吴晓军跟白冰一直问红村西的从红配置个下位新地三十万金钱没不多巴等甚至大瓦应得了的你一直接给了黑红瓦罗顿杰米尔给家克接金克的电影工作人送去不写笔查实践干车单不能克了瓦而给你简单江都江年底建起了的你团里的人在这里跟着动瓦 财政投一股的中华民族行政总部的黑单部的设备，会东乡亲执政这些呢，建筑全用的，今天的单子啦，安能写给。南那个安松提成的等呢，甚至大话，赢得个短缺的写不，安能写不等，现实不共同写呢，短不了怎么写吧？没过去的，成熟赢得了的呢，立着立对的，成熟了你这写吧。 古时不是大事不等，即使是大事了，忙出去大事了，啊，人出去大事了，几个娘去这不是写把这些呢？而且等于历史把难记，啊，人出去下去了的呢，等于讲个从文说话，把笔认真写不了，难记得。若能从定下来，想起等于用这个途中对你产生个空白难记，这个地给错了，这个那么这个只能想读文认真看的大事不是。
1: 昌明没得不理这个错了这个那么这个真把难解，刚刚拉满这么的，今天那个班特不写的，咱们等错破个钱多啊等，难特个钱认为，托个个这个那么真呢，逻辑等么么个娘是特特别，真的我嘛真有。这个真把难解，刚刚拉东多了他把等，谁家真特别娘多不等，没谁跟我这个那么理东他不了为，再话，谁记错了，让你了用么个讲，谁记错了，你不让你了用个别。
2: 东坡的吉拉，黑出了三亩用给巴等，这不给巴，你不得这巴等，这不他巴，巴比这巴，这没有啊，但你没这巴这些的，甚至我妈的你，忙做个一起等，工资都不得些进些等。当我被在今年的在今年我的上千忙前的年龄用谈空格，多个是不参穷，江苏上千的村里，若错过这城这个下边的门呢，多个是不大是不等下边谈的三亩多这些。 多个是不参穷的真正中起的节，例如为小时等你节，小时小时啥次个等。如果俺做了作业，过了就了成么着？中国这个所中国多的么的，做个参与了公司等。中国这个论据认为得做节，做真参与了公司个把琐事，也能以大事不西巴等。江苏乡亲节做节，成这个下边台阶，伢们用些特别等，真正啦，议论三亩西边的马事。江苏乡亲忙亲等，始终跟周围的客观干，可是没那等。
3: 一个么子白的些，都是不参穷的单顿。江苏也做出个城这个灯，六个人从西北出，马六个人的黑金穷灯。
2: Chimashchung Samshuk Jechak Tateng Ni, Yengshir Kul Chukpa Tateng, Khyabde Tateng Chukpi Lamdik Je Chimji Tateng, Lghaling Je Nyamnyung Arab Tateng Ramba Chibirishi. Nyamnyung Tateng Shetim Tateki Lizuwi, Khegang Gansung Ga Nanggak Tateng, Ghani La Tamburmgani, Xerim Chinggu Je Thongja Yengu Tateng, Jerim Sartoy Je Chatung Panji Yubi, Sorgun Shengchin Je Sani Rengzin Je Chimsul Ngali Tisung Tateng Tateng, Chimzik Je Mugtala Rengzin Tateng, Gualachula Rengzin Jechak Tateng War, Shaji Rintang Chienbu Dan. Doshib Chanchungi Nanji Tantun. Chapsil Chilatun De Chimzik Chimji Je Gorim Shuur Chabarishini, Zotsuk Je, Chimashchung Zikchin De Tukta Warisim De, Chapsi Je Kapsuk Yengtik Je Dendan Da Shubar, Galin Shegi. Dedang Nyamda Doshib Chimji Je, Namjir Vechul Shawa Zungu Zhiba Deng, Sorun Shengchin Je Nizil Ngi Deng, Tunli Je Chechi Deng, Songzil Dambu She De, Nguantun La Huidir Deng, Mandang Sir Shibshir Kasub She Ni, Rengshengi Zotsuk Je Jachim Lghtir She Tub Zotji She Par, Fisil Tubi Ganda Dungi. Sani Ni Je Mangchin Deng, Jeyu Dekhki, Jenam Chengjian Renji Tunjur Lamsul Zige De, Chimzik Doshib Deng, Chimstir Takil, Timin Ganjib Suu Chapkong Je Panchin Lobjong Deng, Panchin Shajirin Zambi Li Dun Stangsib Tepewa Deng, Lienim Sarbi, Ngashchul Bi Kegang Gansung Suu, Tamunga Ganil Nyamta Tegjai De. Sani Ni Je Zotsuk Shaubi, Chimashchung Janjian Zigchin Kirim Sarwa Shigda Lepar, Nyamta Gendil Dungi.
0: Bihtak Chetun Deng Yikur Ge Nechil Niwan Duanpil Shachil, Yakun Peji Deng Jujur Ayun Lankang Tuanlin Peji Sige, Rgini Deng Yikur Buga Tuanlin Peji Sige Deng Nyamda, Bihtak Deng Rukni Yikur Sheji Bi Shigu Bil. Adangawi Tsi Chanyin, Gortang Deng Bi Bihtak Deng Rukni Yikur Sheji Bi Nyamdan Shayil Samchiga Ejur Mangtur Nisi Khyabzhig Shiba Deng, Tsongun Shangchin Shenyuan Saadun Bihtak Nyamdan Shayil Dadambari. Bihtak Deng Rukni Yikur Sheji Bi Nyamdan Shayin Bihtak Zikchin La Gendil Tunga Deng Bihtak Nangnyan Tumba Bihtak Nyamdan Ge Jungnam Shinba Ji Ge Sartul Lihtak Hiyinba Deng Bihtak Tokhi Chenpo Deng Lagzil Sartul Niwa Dambi Keli Sukla Deni Gwanjil Namba Nyamdan Deng Rukni Yikur Nyamgil Hichin Tunga Rukni Tunjil Pinsim Tsukhsa Tunga Jila Deni Janhi Damba Deng Jokhil Dambi Bihtak Yipik Denzhi Kurshik Sartin Shide Jungki Bihtak Hichin Yintil Ngang Cheren Rujir Rukhrim Shibar Masil Bihtak La Deni Rukni Yikurin Zachuk Parzhik Sarwa Zohchung Deng Rukni Yikurin Zachul Khunshil Bindag Shi Bihtak Nchanyin Tua Deng Rintang Nanghing Birta Tumba Nyamling Nangtun Pinsim Tsukba Tsukha Zadun Bzir Zungni Sakung Tonyum Rangzin Deng Lirik Chamchun Rangzin La Dartuk Shini Bihtak Nyamling Shayil Gortang Deng Bur Dankil Shibari Datang Chabrik Shibi Bihtak Nyamling Shayil De Yeyung Shangchin Deng Chazhi Lugul Zongchir Nyenyi La Khyabjang Zotin Lirik Deng Tonkil Rangzin Ge Shabshi Lirik Shangli Rukni Tonli Ji Rik Chenpu Zhe Chabyo Bihtak Deng Rukni Yikur Sheji Bandi Zhongki Bihtak Nginzin Shajir Garkung Sarwashik Toba Deng Keli Ge Lagzil Tokhi Deng Zoshin Zoshil Rukni Ge Nangtun Ji Mangchuk Yilngi Nyamlin Deng Zesim Shigintan Rintang Nginzin Ji Shigintan Ji Deng Nyamdi Dangsib Shungzi Dangrib Jang Ge Tongli Malak Bihtak Damjil Dewi Sonim Dambi Guni Jo Tabar Masil Zhongki Bihtak Gachin Batib Ge Peji Jirim Lang Jirpil Chalim Sarching Shik Yobari
2: Rilji Tirib Je Chilig Lidun Caidin Todim La Shug Yungni Khinhomba Deng Chilig Chabkong Je Jarji Denzhig Jenggog Tig Danbu Zhenchil Nyechir Shengchin Marig Chilig Lidun Ayun Lankhengi Sorun Shengchin Je Chilig Lidun Marni Jarji Shachul Caidin Shivsul Barinjim Shide Chimashchung Jan Deng Lamlig Jan Shivsig Janji Je Shetubla Deni Chilig Lidun Marni Jarji Shachul Caidin Dedengni Yakub Shigjir La Songchung Deng Chilig Shimtin Deng Shizug Chamtin Marik Tanjil Ji La Galpil Tungchil Lamlik Jan Dagchur Danbu Nunchu Shiyul. Shibsu Li Yakub Jan Jayu Jachim Chimsul Deng Tsonglu Shangchin Ji Chilig Lidun Suyi Ge Danbu Vizir Zongshang. Rangjil Ji Chilig Zhonggu Jan Ji Kapsuk Jinchung Deng Zhonghua Marik Shintan Zogbi Ndahi Danbu Chagba. Shizuk Ranglik Ji Sogkhang Rantang Shdawa Laglin Sheba Ji Ji Chabiyo La Shangchung Ji Chimastar Tunggul Shibi Chilig Zogba Deng Chilig Lublang Chilig Shegu Beil Deng Ngilin Nyansang Tunggu Je Chilig Lidzimar Na Yungla Chambri Shini, Suzhi Yungla Chaba Deng, Shachul Caidin Yimba, Todim Macheng Shivu Ji Ngunjir Shi. Shibsu La Dongbi Liu Chig Deng, Duncin Nyirnga Yu La, Chitun Nechil Deng, Jirsi Caidin, Shegu Caidin, Shtanguk Sai Tu, Todim Ganchi, Sirtun Gansung Jindawi, Lamlik Ma Lig Chasang Shik Chib Yu Jang, ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ si so jung ge yin ci le zam nen de deng de chi me de chu chen tu bi reng sheng ge qi li de wen li bei ge ba zhe bi zha ji de ge wei zhe qi li qia fe le dong a deng zha ji qi li xie gu san zi xie ba ne ma sun bi ma la qi li bei ba qi li la ka ya ni jian nu len ba sam ju le an ba qia fe le dong wa nga kong xi du hui de an zhe le xie ba le ge zi le sa ba zhe ni chen ge le cha chen de zen zu su jie xia ju le dan gu xi de xia ju jie cai ta sai wo zhe yun shib su li qi li cu ba deng lu leng xie gu wei su jie zu jin gan chen nan zhe xi de zha ji xia ju le cai den de dong jie de lu su su zhong deng nin jin du dem deng xie shi bu shan ju ge chuo den zhu ba zhen ye ri ge de ju jie lam su le ti cheng de deng de chen ge le xia ju la chen ma su le de ti ge ge de ge ti deng niam zhe de ge ju le ni dun gan che dan de ji ba de tu teng ni ge bu cham zhu ba lobsi chile tun tang nian jin da dum dingal ngi par sa chu ji jo do dum lam sul ta par she ji re thang di she sul ren dem pal shi ba na zorong shang chin ji chi lig li dun ji chung ma lag dang ji chung ni ba dang rib jin thorin da tong bi lag lang ga chin shi yin la jar ji chi lig ko ri da ga zeng dang jar ji de hin zeng tang jin nian kan hun gu dang se bu shi ba chi lig dang a che su rang li ji che su pan chen cham tan yong wo de che tun she bar do nian ga chin dan bi shang chung ji chi lig cha kong jin ta la dan lang ng pe jin ro bar gandil nidin hdong tib.
0: Adang awi cik jenni na nishtung ye zhigli zamlang bihtag mo gansan cukchi na cukhung na rimdi rukpil cukhunda di zhejang xanchi na huzhig zhongchir dhichin na zhongli bil. Zhejang ka kata rukchur zhigchun xie bi cukhung na sukhrig urg rangchung kilan cukh na tukhdang bur xanchi rimbi shishug njurchung pegi chechul mangli guwa dang yakub rimbi njimtun tigwa jidi shishug njurchung ge xiegu bi di chetun gangi mangli gura xiewa sim sayar nga bumxim chi zhigla lepgang xanchi yunga gangi azhig bihji mangli ge yachi zhigchi dang zhangchung urg sim bi bihtag ejur dang njurchung nyamli ge shugni tuigil ngunjir xi Nintirin tsonib kiki kyaadun tunli keli simchin rimtun tashikang. Tsonguna nabjila meili tsayu gongsa dang, tsonguna xiangyu xiangli tsantzul tsayu gongsa suwa keli erngaa ge, Yakub shenanga tsontim sheyil sosur deilgngang gangya rikba dang, gangya namchang se tsamtsu zinjir zoli dang, kyaadun xiangshik suwa zonil tunli tsayu. Dinyam da shichung ngagtu namchang abzhi lagandrib shiba dang, rimtsu ji shichung la niwa zolwa dang tunkung jigdi, gilinni gilung shidi. Tsonghun tiga jangga bi tiga yaxi tuwa qiapil xe bi tablam yaxir dungjiri. Datangga ijir lin tsonub kaga tuanli nijin zikhtin gojig dang damburin zhe ni tsonub camchu nzamlang bi tiga dang, janglugun tsonub tamil bi tiga, tsonub zhungnum argini ikur bi tiga, candam lagzi jinkum bi tiga ji qiadin tuanli bi tiga qenbu vzhe mgini. Tuanlin peji ga lagcha dang dirim zikhtin ga jimri kyunyong ni ngomba dang zil, zamlang la ngilinjug nyamli ga danshe karwari. Niwi loki rang, zhejeng ga tsonghun rukjir gondum bu ga tsonub ga jinkum lagbu dang pansim tsukbi tuankung la deni. Kaagdil rukjir li duna dangsib da bedi, zhejeng ga tsongwaan tsonghun dang gwa dang tsonghun ga tsongzi tsonghun li shir dungwar gair da sawi jimri lang. Datang tsonub ka ga tsukjig tsukshig si ba di, yakub rinbi nrem tsuk li tig la dendi, tsonub ga chetsil ntowi shishu gondil la gandil dang ni, tuanlin tenjur la nyamkil dang bihtag peji nyamkil si ba di.
2: Dang bi zi ganyin tsonglong shangchin na jachan marabu tsuk bi songchub ba songchub si bi li zhig bengu samni, mung shig bi zhiji nyanlam di zhig da chabzhig si di, shangil ngi la dendi, mochi dang shangzi, li tong ji jia, yachamarbi nyangtub lagalanta tarwa dang, torganga nujil dodam dang. Songchung marni tsukshiramgdi, namang zangja rukchur shatub jil, zhonghi chamzu jia nujil denzhig songchung shajir ramdagshi. Nitong zhanyi loru thorong shangchingji, chamtsang arara leni shig jankam songchub bi lamlig chabdal dangwa nizong, sani degi rongchug mang tsukchir lakgi, rangil ngang lirig jiridi torganga jankam songchubar jiriyul. Kungtsi loo tar chanyum jamtsi ngili tocil ma zhatung nijia yin yo bi, torgan ga zhengar dang solung gombi sakung sa zhatsigni. Tewi jankam kalakagdaw shanti, jankam stashib calan dang mengu gugurishib. ཁོ་གུང་ནང་གུང་དུན་ལ་ངོར་གུལ་ཅེང་ཡི་ནམ་ང་རང་ཅན་སོང་ཅུང་གལ་ནི་གསང་ཤེར་ཁོ་རི་སོང་ཅུང་ཅེ་ཅག་སོ་གུ་ཅན་གན་ཅེ་གལ་ཅིང་ཁར་ནི་གོམ་ཤ་ཏ་བ་ཅི་ཅེང་ཁམ་སོང་ཅག་ཚན་ཅལ་ཤེ་ཁང་ཤ་ཏན་སོང་གི་ངོར་ཅིང་གུ་རེ་ཅེ་སོང་ཅུང་ཤེ་པེ་ཐོར་གུང་གུ་ཅེང་ཁམ་དེན་ཅག་སོང་ཡུལ་ལ་དན་བུར་ཅན་ཁན་ཅ་སོ་ཚིག་དང་བུར་ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཚང་མར ཤེཤིབ་ཤིབ་ཨ་ཅལ ཇ་ཅམར་བི ཉེར་ཅོ་པིན་ཟན་ཁང་ཐོ་པར་གང་ལིན་ཤེ་དེ རང་ཅོ་བདང་པན་ཚན་ཅོ་རི་ཅན་ནི་པ་ཆེར་དུང་ཅ ཡན་ཁེ་ཅིག་ན་ཅན་ཁམ་སུང་ཅོ་པར་ཅོ་དེན་ལ་བ་རེ་དེར་ཅ་དེ་རེ
0: ཉན་ཁལ་ན་ཅེ་ ཤོག་པི་ཡ་སང་ཅིར་ཤ་ཚར་སུང་ལེན་ཚན་དེ་ཟོམ་རིག་པ་བ་ཨན་དེ་ཅ་དང་ཟོམ་རིག་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཚོ་མོ་ཅིལ་དར་ཁལ་བ་ཤིག་ལོ་ཤ་ཅུ་དར་ཁལ་བ་ཨང་ཅག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅེན་ཡིན་རིག་ཛན་རོ་མ་དང་ཚེན་གུན་ཅ་ནི་ཅེ་ཅེ་ནམ་བི་ཉན་ལམ་དང་རོ་མ་ཡིན་དར་དེ་མོ་ཁེ
1: ཁ་ཏོ་ཨིན་ཁར་ཤ་ཁ་མ་ཁེ་ཆེ་བ་ཏང་ཨ་ལོ་གལ་ཤ་ཏི་ཨ་ལོ་སོ་སུན་དེ་མ་ལ་བེ་ངེ་ཨོ་ཏང་གར་ཏང་ཇུག་གེ་བ་ཏང་ཨ་ལོ་སོ་ཤ་ཡ་ཡང་བ་ཏང་པི་ཁ་ཤ་མ་བེ་ཨ་ལོ་སོ་ཤ་པོ་ཤུལ་ཤེལ་མ་རུང་ཁ་ཏམ་ཀ་བེན་པ་རེ་རེ་ན་ཏི་ཅན་བོ་ཏ་ཡིན་ཏི་ཅན་བོ་ཏ་རེ་རེ་ན་གང་ཇུང་ཅ་སེ་ཁ་ཏོ་ཨིན 자정 체위 산칼란지 천안비 건캄성 차체 디터 총은 정도 연천컹 월계 론틴지 강조세나 렌츠나 냠브 냠탁바니 티지시스 내나 논좀바 살지다히인 아 도고란지 대라이나 흔한 종거 진금 그리 송축 걸나와지 데모기나 나지스 거리요 알랑전 니토나 단신은 그 단시 근원이나 흔한 종 셀롱성거 자사도든바 자히초라 흔한 종 컨센션거이나 넉숑 다르지랑 고모 남지 아 코나바 선보이나 다른 렌츠조다 시능이 다 다른 거 항정이 된다니나 갑다진 년캐남비 렌츠들 년게오나 렌츠니 고지와스마 10년자 슈니나 다른 거 다시 근로 섬코이나 그나마 다른 시능아 아니스 갑다시 병고숨 야 아 지난바 데모이나
3: 데모
1: 아 토문이나 아 제치 다른 강조세랑 렌츠나 특그라 잡주리 놓고 진지시니 말로 소종 안다 타와 송진아 지금 코리인이나 하정이 꼬리 아닌더기나 아 코리 역보식 최원호 어 카르톤 대랑 닌더가 뭐뭐 총마즈가이나 진금 소축근이 되니나 느히즈가 사무즈 치고노 안다득 담지이나다 최초다위 마마 시간 되와요 그뭐 대나 재랑 초이나 대랑 린센디 촌 어단 신앙에 대다가다 흔한 좀 흐지르기이나 니위론 등이나 진 코리 소축근이 되니나 아 첨어즈데 다 최초 낙송이나 죽고 자사 송주이나 죽고 니 걸음 존이나 어스간다요 그 너무 손에 죽하다이 뭐 대나 당토인이나 다르지 체라 손지나 다 크슨성 거 낙송래 뭐 아 낙송을 내가 내일 오침 무슨 걸 쏘아
3: 로지 탐바 팀 무슨 걸 쏘아
1: 로지 탐바 어디 저기나 내가 오지 기나니다 양 지금 침상 가크요노 양나 더모가 만나 거시기 레스코나다 거기다 당이나 다 낙송이나 죽고 사사 송주이나 죽고 더모가 만나 거지고 그모 아 뒤에 한 신의 양 지금 아 호란지나 톱친바 탈신이 세정가 파일라라고이 영어지가 내꺼 지가 내콘즈가 지금 마초더나요 세정가 그 톱친바 영어지가 레기네통 특주주 잘라야는 너무 그 심판한 지가 이렇게 고르지 영 고르기 없고 뭐 제로도 존재나 다 내꺼 고출라 그 쇼트 돌까봐때 산에니 고르기 누구 리카다 어리
3: 어리 어리 니르톰 교환이 치르고 그다 티 값사가다 비금 잠들
1: 어디 뭐 남지
4: 나 다 소마 비그나 로즈가 니스미스 그나 비그나 무슬
1: 어디 어디 어디 자키츠?
5: 럽친 도마시랑 이건 좀 뜸.
1: 어디 어디. 럽친이 남 다르시니?
5: 아 니스톤 집실로.
1: 어 니스톤 주실로. 어디 어디. 양모 지루이노 있나? 하는 소리 좀 좀 다와 존지나 자사숑노. 어 나숑노. 데니타 호란지나 지가 성가 간이라서 관데드게노. 코리 손초나 죽은 디 죽은 대와요노가 니마 마즈기오크 뭐. Di nangne ina ta terang kapswa pala ngatsu ga rolang chonde na jawa no cherang su chunji na shang su su na nakshong maazgu ka, sa shong no maazgu ka. Di nangne ina ta nakshong ga kongsi tono remo, tajirang gumbu namji.

0: ngatsi tanga sagang chungwi chatsil tang sagang chungwi pandri na rangi ki jepshil maayinbar tela ngipirta mamang ki dangzhu shegi jayo. Mamang na ngatsi tanga leki chemti chanchul ba tang tanjik shanjuk ba yin. Kaisil rangi lang kipar long ba tang mangchuk tang khanja wa am yang na mamang ki ngula shion ba yin na mamang ki yawarin dur khartagri. Sateng kanyang rongwa changma deli mandi de, dene lorji gongpik njirmala chenyil yinba deng, anateng zhongshi gengta yin digang de machipa me. Rangzan rangdeg na ngasi deng ge zhongki ni cila ngila zhig de, deng deng mamang ge stokhi la de ni sarji deng. Zig zhen, jirji sim bewa li shungwi, dogmala domtsig yin. Ndi maung dashta gengde ngasi yakib deng marg dargi tungje de rangji je stokhi ke zhimi deng tabzhig ni marg je larja deng deng chula yinchung shegi ba deng lotin jirme ji rangji je rulim da jogi. Rangzan rangdeg na zhunghwa marg je suwaji na zungu yinba deng zhunggi gongchan deng deng zhunghwa mamang jintin yakib ji deng deng yakib zigbi zadun gal chenbu yin. Zhongkun da zhin mambar mangwa huamzhur deng rigni jili yinbi khashuk je yakib chenpo shik de xarji deng zikhtin pewi yakib ge nitsil deng ganchi di nga zu rangni je rulim konar kyo gi ba tkhja yu bari.
1: Jili jibzhima chitsu gibya jigji ye saji ya chenpi deng de lingni zhonghwa marig ji yin rung bai tib shi ni sugun zhugu shi bi rigni je so jila rulwa deng. Zhongkun mamang tongshir ji sim ji shik deng jigbi tobkhi nga bi na nga tsu rung lim rung gi zhu bar garstig ya chenpu yu ba deng lor ji ji sig nur njanda jaywa yu la deng ju ji cikhi zhan zheng man zhug ba yu l. Zhonggu mamang la dihda wi yil tan yu gi ba deng zhonggu wa riri cang mar dihda wi yi tan yu gi. Rung zin rung dig yin chung shen na zhonggu duan dig na ngi bar di zhonggu mamang rung ni ji da gir lang gi ba deng rung ni ji tig chul sha di yin chung shen gi. Zamlang na kinla chubi gongpil tungshuk jia huysul xie chigba shig me la, njirwa me bi gongpil rilim shig jing me. Lurji jia charjin na namang jian yinba di jakib gi damga shi bi gongpil rilim yang namang jian yinba tigshu jiyul. Mirig jia lurji tang, shiru jia tobkhila tenba tang, zhen jia shijin jingni tomjur jiba tang darji shungwi marig tang jakib na shig jing me. Tehtir shi bi njigandji na dōgmīl dā bhaamnīn zhōngwa mānna dōgmīt dā zhāngjī sartūg chikhan zhōwa tērāng rī. Ngā tsū tānggī sārjī tāng zhīgchīn jirjī sīmlaṁ gōchī shībī tīn rāngwī lāglīng jī nāng tā. Tīn nām yīn rōng rāngzīn rāngdāg kī ndāngchū jī rōlīm jī jī jīnchūng shī yō jāng. Rāngzīn rāngdāg kī tsōl shīb tāng lāglīng shībī nyāngstūb ndāng tāng rāngnī jī rōlīm tūg chū jī jīnchūng shībī njirmī jī dāng tsūl tāng chū sīm ndāng tā nā nga tsu tang ge rigbi zhong lig tang lig lin yung zhug jie shten zhi yin ba tang tang tang mamang jie sha zhi ge jian chil me par jil ka ni jil ki shug si shu bi zhir zi ngan song yin yin.
0: Rang zan rang da ge jin chung shen na zhong ki cha chi dan bi zhan cu rang lig zhu lim de lo jia qin bi jio gi ba tang ga ga dum rang jir jie lam nying de mer jio la dar cha jin chal jie lam wu dang jio lima rung. Nga tsi chapsi jie cikhi chere jil gi ba deng, ruilim deng tsul deng, rigbi zhonglik jie deng tsul, lamlik jie deng tsul jie chere jie gi. Nga tsi nivu deng lingan ge gongpil deng jirduk bzir zongni, shungyongni jirji sapil shepil deni. Zhonggi chachi dambi jinsu ranglik jie jirji sapil war jachin jil gi ba deng, zhonggi chachi dambi jinsu ranglik rigbi zhonglik jie lamlik sam chilpil jaji sitong gi kang. Zhongki chachi dambi jinsu rangli jie lamlik sam machil par ti cung ta dungi. Nga tsi mi rik jie jinsu jie zhenbi hi huay jie

0: Retana Shuni Kovdigunug Samdi Lakti, the Varg Zantarkalang, we Kapsila to Pasakunug, Dunanya Mundayan, and only the Natsuyang Terangur Kavsarvi Tatungurkalum, the Jenny, a young Pansalan Samdi Lakti Kersam Kungatuyona, Tisutanzin Ju, Kate Warkusan Lizan Tatung Kandishin Kingatuyana, Natsi Shani, a Terangur Kovdig Tarta, Dunanda Nabasuga Serinta. Bujiyin. Ya, tuh pada demo.
1: Oh, demo, guna apa demo?
0: Ya, demo.
1: Kalau sambil lakci sudah.
0: Sambil lakci lewa argentin terkalung bi. Kepsikalah tuh pas ini dongan zingu.
1: Oh, ya, tuh cuma na, cuma mungkin di, mana pinji banyak guna apa, kecetera.
0: やつしうちでコングレスマナヨンガさんとジャルモンでちょんでちちとたたようにたしもんどんずくそっとたね。いや、こてんち。てが、わなてんちぽにゃ。にゃんごどにゃんちんよわしゃな。あれ。てが、りわかかんおく。りわかかんみかたん、りわこたちこご、りわしぎにりしゃなしこや。あ、りわかかんまなんで。あ、ろ、ろちちゅんじゃがまんずくりまた。もんなさわ。
1: Lower
0: Chichung Chapka.

0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི